0: serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992. Alive 90.5.
1: Kuti tipedzese chirongwa chedu kuvateereri vangu chandiri kutaura ndichitsanangudza nyaya yevana yakabvunzwa neshirikadzi kuti saka vana kana tasara navo zvii zvinoda kunyatsoitika tinongodawo kaguidance saka ndanichitaura kuti vanawo zvakare vamwe vari kuzoti kana mwana aita dambudziko rekuti vamwe vana vazoitawo zvanetsa kungava kuchikoro kungava kusatonzwisisana chaiko pakurarama vamwe vanotadza kumaneja loss iyoyo vari vana asi besero iriko kunze uko kune mapsychologists kune macounselors kune vafundisi kune vese vanogona kubatsira nemacapacities avo akasiyana siyana saka zvino zvinoda kuti musanyarare shirikadzi ukange waona uchita dambudziko remwana ukange wataura nemwana iye ukakwanisa kuona kuti nyaya yacho iri papi kune zvimwe zvinogona kugadziriswa muri mukati memba yenyu imomo a little bit of shift here and there kuti uaccommodate manidzi evana vako kuti ugone kusiyano kuvasiyanisawo zvakare kuti manidzi avo akasiyana vovapa zvichienderana nekuti vari kunida chii kwozoyowo zvimwe zvinenge zvatikwirei zvapa level yaunoona kuti izvi hazvichazi zvinhu zvandinogona kudhila nazvo ndega zvinhu zvaakutoda batsiro yevanhu vari professional kungava kuchikoro zvimwe zvacho zvinotanga kuonekwa kuchikoro wonzwa waakufonerwa kunzi kunoku mwana haasi kuita zvakanaka kana kuti mwana ari kuita hasha kana kuti mwana haasi kupefoma zvakanaka kuchikoro dzikai kuzasi zasi kwenyaya muone kuti chii chiri kunetsa nekuti kazhinji loss iyo yatinongotaura ikai ine marepercussions ine zvizukuru nezvizukuru mbi zvinogona kunge zvichizokanganisa ramangwana revana kana tikasazviona kana tikasazvigadzirisa munozoti kuti murume mukuru muchingoona kuti pane zvimwe zvinhu zvakataira nekuti kune zvinhu zvisina kuadhireswa kana kuti zvisina kutaurwa nazvo ari mudiki kana kuti nguva iyayo yaakarasikirwa nababa kana achitova musikana kazhinji vasikana munoziva kuti psychology inotaura kuti vane ukama nemadzibaba avo hwakati simbei vakomanawo vanoita ukama nemadzimai avo hwakati simbei saka unozoona kuti mukutorarama navo vakomana vanogona kuva very defensive vachichengetedza mai vavo vachida vachitogona kuona kuti chii chiri kuitika kuna mama ndiani ari kufambidzana namama ndiani azokanganisa mai vedu vasikanawo vanogona kunge kutochema kutoita mamudzi kutoita upenyu hwakatosiyana chaiwo zvekutoti even pamwe kuzosarudza mapartners avo kumberi uko vamwe vari kuedza kupindura mhinduro kana kuti mibvunzo yakabvunzwa neupenyu paloss apa kuti saka ndaakutsvaga munhu anouya kuzoriplesa baba vangu kana ari musikana izvi aiwa hatifaniri kunge tichizoregera zvinhu zvichisvika ipapo nekuti kazhinji kacho zvikange zvagona kuti tazviidentifya tagona kubatsirika pamalevels matete aya pazvinozosvika kumberi uko tine takwanisa kubatsira vana vedu uye izvi kupa zivo dzimwe nguva kwete nekuti zvinhu zvatakatosangana nazvo zvinhu zvatakatozodzidza dzimwe nguva kuti apo pangadai pakanzwai apo taigona kunge takaita zvakadai kuda zvaizova nani saka kwaakuzoti anokubayira zani ndewako isusu ngatichidzidzai kubva pazviri ngativimbei namwari kunyanyisa kana tiri shirikadzi nekuti ukavimba nevanhu vanhu vanongovawo vanhu vanongokwanisawo kuita pavanogona kusvika asi tikaziva kuti mwari vatondisiya ndiri mupenyu kuitira kuti ndine zvimwe zvinhu zviri mandiri zvinokwanisa kuita kuti future yevana vangu ive pari nani iwewe wakatodaro unozvigona wakatodaro unozvikwanisa hazvisi zvinhu zvisingagoneki nekuti kune vakazvigona zvichireva kuti zvinogoneka aiwa ndaakuti musare zvakanaka muve nezuva rakanaka mupedze zuva renyu zvakanaka tosangana zvakare muzvikamu zvepurogiramu yedu ubuntu ngatikurukure let's talk with d ndini ndiri pano kuti titaure muibvunzei mibvunzo iyoyo tinotoida nekuti kana taakuipindura pano vamwe vanhu vanowana mhinduro vamwe vanhu vanenge vachitotambudzika kuti toita sei vanowanawo kuti izvi ndozvandingatoita izvi ndabayirwa zani muve nezuva rakanaka.